kolo anya de lota ni fo kuna welum bido ke weli linje debe ifo kuna ga de nayi kai welo kugbe na nchekube okugbe na nchekube ga zo anyi